0729255655. Unoziwa kuti chataka vimbi sana last week ndechipi chachika. Ini ndinovimbisa kuti zvandinda vimbisa ndinoizana pandogona kuti zvisadzikiswe nai. Mangodza dzasvika pana 22 minutes to 9. Tichipa kutenda zvikurusa kuchindegeka. Goda alise mufalime moyo hatisiri achirongwa nenguva dza half 80. Vanga kabata ipapo wachibatsira vanhu kuti kune vazhinji vari kunze uko.